0: disampaikan sekali lagi berita utama. Program Impact melahirkan generasi belia dan beliawanis masjid berilmu dan berakhlak mulia. Taat setia kepada Raja, satu tuntutan agama yang wajib dipelihara bagi menzahirkan rasa syukur. Semangat hijrah diterjemahkan melalui perubahan diri dengan memperkukuhkan akidah dan ibadah. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Aida Rozana Haji Ahmad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya pada pukul 8 malam nanti waktu negara Brunei Darussalam.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Progresif Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan auda sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: 15 Julai 2026 adalah ulang tahun ke-80 Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulqiyah Mu'izzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Kewibawaan Raja dan Ketaatan Rakyat lambang keharmonian negara. Ya Allah, berkatilah kepimpinan adil lagi bijaksana ke bawah duli yang maha mulia, Raja yang kami kasihi. Daulat ke bawah duli Tuan Patik.
1: Radio Televisyen Brunei, RTB, kini membukakan penyertaan orang ramai bagi pertandingan penerbitan lagu sempena Hari Puja Usia ke bawah duli yang maha mulia, Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Maklumat lanjut, syarat dan borang penyertaan boleh dimuat turun melalui laman sesawang www.rtb.gov.pn atau didapati di kaunter penyambut tetamu Kompleks RTB Sungai Akar. Tarikh tutup penyertaan dan penghantaran audio pada hari Khamis 23 Julai 2026 pada pukul 2 petang di Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar.
2: Rangkaian Harmoni 94.1 97.7 FM. Inspirasi keluarga bahagia.
0: Ya, kembali bersama sekarang sudah pun pukul 5.52 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Masih lagi kita berada di sisa-sisa Mesra Harmoni Jumaat 24 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 10 Julai 2026 Masihi. Dan seperti biasa pada pukul 6 petang nanti kita akan beralih ke ruangan Simfoni Harmoni Meniti Senja, di mana di jam pertama nanti kita akan mendengarkan lagu-lagu irama dakwah dan juga berunsur nasihat. Terima kasih kepada Auda yang masih lagi setia bersama memilih kami Harmoni FM sebagai teman penghibur Auda di sebelah petang ini.

Bulan-bulan dalam takwim hijrah: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Muharram adalah bulan pertama dalam kiraan takwim hijrah. Muharram bererti diharamkan. Satu kelebihan dalam bulan Muharram ialah pada hari ke-10 yang dikenali sebagai hari Ashura. Pada hari tersebut, umat Islam disunatkan berpuasa. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Qatadah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Ashura inni ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablah." Yang bermaksud, berpuasa pada hari Ashura akan termasuk dalam hitungan Allah bahawa puasa itu akan menutup dosa setahun sebelumnya. Kelebihan berpuasa

bulan Muharram sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalus siyam ba'da Ramadan, syahrullahil Muharram." Yang bermaksud puasa yang utama, yakni afdal sesudah Ramadan ialah puasa di bulan Muharram. Bulan ini adalah dan salah satu dari empat bulan yang dihormati, yakni bulan-bulan suci yang diharamkan berperang dan menumpah darah. Ini supaya orang-orang yang mengerjakan ibadat haji akan berasa aman terhadap keselamatan diri masing-masing dari mula mereka meninggalkan kampung halaman dan rumah-rumah mereka hinggalah waktu mereka kembali semula ke tempat masing-masing setelah mengerjakan ibadat haji tersebut. Di dalam bulan ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berlaku satu peristiwa penting, iaitu pada awal Muharram tahun ke-9 Hijrah, pentadbiran zakat bermula.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go. Mudah, ringkas dan pantas.
1: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
1: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
2: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
1: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.

69 minit pertama waktu negara Brunei Darussalam. Kepada yang baru bersama, anda sedang mendengarkan Harmony FM 94.1, 97.7 FM. Kita baru saja melangkah ke ruangan Simfoni Harmoni Meniti Senja, di mana di jam pertama ini kita akan mendengarkan lagu-lagu irama dakwah dan juga berunsur nasihat. Dan sejenak kita bawakan kepada pendengar-pendengar Harmony FM pada petang ini intisari khutbah Jumaat yang dibacakan di Masjid Surau dan juga Balai Ibadah Senegara di sebelah tengah hari tadi, bertarikh 24 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 10 Julai 2026 Masihi. Terlebih dahulu penghargaan dan terima kasih kepada petugas-petugas di Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Agama Negara Brunei Darussalam di atas penyediaan inti sari khutbah Jumaat yang bertajuk mengukuhkan taat setia rakyat kepada raja. Pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sebagai seorang Muslim, taat setia kepada ulul amri merupakan tuntutan agama selagi perintah yang diberikan tidak bercanggah dengan syariat Islam. Sikap ini penting bagi memastikan keamanan, keharmonian dan kestabilan negara senantiasa terpelihara. Ketaatan kepada pemerintah juga mencerminkan rasa tanggungjawab ya, sebagai warga negara yang menghormati undang-undang serta institusi pemerintahan. Dan pada masa yang sama, umat Islam hendaklah sentiasa mendoakan kesejahteraan, kebijaksanaan dan keadilan para pemimpin agar mereka dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Kerana dengan mengamalkan taat setia kepada ulul amri, masyarakat dapat hidup dalam suasana yang aman, bersatu padu, dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan ini merupakan tuntutan syarak yang tidak boleh kita ragui lagi demi menjamin kestabilan negara, keamanan sejagat dan keharmonian ummah. Dan dari perspektif Islam, taat setia kepada baginda bukan sekadar kepatuhan kepada peraturan, tetapi ia adalah satu ikatan janji yang suci untuk sama-sama menjaga kedaulatan negara. Jadi menerusi intisari khutbah Jumaat petang ini, Auda, kita akan mengupas sedikit bagaimanakah cara dan pendekatan kita dalam menzahirkan ketaatan kepada raja. Jadi antara cara kita menzahirkan taat setia kepada raja yang kita kasihi ialah dengan mematuhi peraturan dan juga undang-undang negara. Malah taat setia yang paling nyata adalah dengan menghormati kedaulatan, undang-undang dan beberapa pendekatan yang dapat kita ambil dalam kita terus menunjukkan dan mencerminkan taat setia kita kepada raja. Yang pertama ialah dengan menghayati Melayu Islam Raja, yang itu MIB, bahawa taat setia yang paling utuh adalah dalam mempraktikan cara hidup berlandaskan falsafah negara, iaitu Melayu Islam Raja. Di samping kita menyumbang kepada negara, jadi sebagai rakyat yang taat adalah rakyat yang produktif. Jadi kita mestilah menterjemahkan taat setia dengan bekerja bersungguh-sungguh dalam apa jua bidang yang kita ceburi. Dan yang berikutnya, memelihara perpaduan, iaitu dengan menjadi rakyat yang bersatu padu juga merupakan tanda ketaatan kepada raja. Menjaga adab, menghormati institusi diraja dan mengelakkan perdebatan yang sia-sia adalah bukti yang nyata kita sebagai seorang rakyat yang berjiwa besar. Dan yang terakhir menerusi intisari khutbah Jumaat petang ini ialah mensyukuri nikmat kepimpinan. Oleh demikian, cara yang terbaik untuk kita mensyukuri nikmat kepimpinan baginda adalah dengan menjadi rakyat yang taat, berdisiplin dan juga bersatu padu sebagai menzahirkan ya rasa syukur kita kehadrat Allah.

Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga taat setia kita kepada Raja. Jadi marilah kita hadir ke masjid-masjid, surau-surau dan juga balai-balai ibadah di seluruh negara bagi acara majlis doa kesyukuran dan sembahyang fardu maghrib berjemaah bersempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun pada petang hari Selasa 14 Julai 2026. Itu dia tadi Auda. Sedikit intisari khutbah Jumaat dibawakan kepada pendengar-pendengar pada petang ini yang bertajuk mengukuhkan taat setia kita sebagai rakyat kepada Raja. Jadi sebagai penutup, marilah kita sama-sama memperkukuhkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menghormati dan mentaati ulul amri dalam perkara yang membawa kepada kebaikan. Semoga setiap langkah yang kita ambil akan menjadi asas kepada perpaduan, keamanan dan juga kemakmuran negara. Mudah-mudahan kita berdoa ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengurniakan petunjuk, kekuatan dan kebijaksanaan kepada pemimpin kita yang dikasihi serta memberkati seluruh rakyat dengan kehidupan yang aman, harmoni dan juga sejahtera.

0: Eh, Wang, masuk awak tu dah ni. Betul kita dah sembahyang dulu.
1: Aku dah sembahyang dulu. Sekarang saya aku sembahyang tu.
0: Nah, biar juga kita ni sembahyang awal. Memang tadi banyak kerja tu. Sekarang terlalai. Dia juga batah tadi sembahyang tu.
1: Bah, bisa itu tu.
2: Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang pada awal waktunya mendapat keridaan Allah dan pada akhirnya mendapat keampunannya. Dan selagi seseorang hamba itu mengerjakan sembahyang dan tiada meluputkannya dari waktunya dan tiada melambatkannya pula dari awal waktunya, adalah lebih utama baginya daripada dunia dan seisinya.
3: Melewatkan sembahyang sehingga luput waktunya ataupun mengundurkan sebahagian daripadanya di luar waktunya adalah haram dan berdosa. Semoga kita tergolong orang yang sentiasa memelihara sembahyang fardu dengan menyegerakan pelaksanaannya pada awal waktunya.

0: Auda Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: kak, order tah. Kak minum apa? Dira belanja.
1: It's okay, Dira. Air kosong saja.
0: Eh, diet kah?
1: Indahlah, Dira. Yang sebenarnya kan, air kosong itu nada kalori, nada gula tambahan dan dapat mengurangkan kering leher berbanding minuman bergula. Sama minum air kosong ini boleh membantu kita ni mengawal selera makan. You know, kadang-kadang kita ni fikir kita ni lapar. Tapi sebenarnya, badan kita ni cuma perlukan air saja. Nah, kalau mau bagi rasa, boleh cuba infused water.
0: Hah? Infused water?
1: Infused water itu adalah tambahan hirisan lemon atau daun pudina. Bagus juga tu pasal inda menambah kalori. Tapi ada rasa.
0: Benar juga ah.
1: Pendengar sekalian, kita boleh membuat pilihan lebih sihat walaupun ketika makan di luar. Sentiasa utamakan air kosong dalam pilihan minuman Auda. Amalkan minum 8 gelas air kosong sehari untuk kesihatan tubuh yang terjamin.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kumpulan Al-Afiah dan Radio Televisyen Brunei. RTB Go.
3: Aplikasi TV Android RTB Go. Go, go. Lebih fleksibel, lebih akses yang pelbagai. RTB Go. Go, go, go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. RTB Go. Go, go, go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. Dengan aplikasi ini, membolehkan para pengguna untuk menonton rancangan dengan lebih selesa. Bis kita kini boleh menonton beramai-ramai dengan menonton di skrin yang lebih besar dan pengalaman penstriman yang lebih baik. Muat turun sekarang aplikasi TV Android RTB Go di Google Play Store. Hanya untuk TV Android dan TV Google. Muat turun adalah percuma.

0: Harmony FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan auta.
2: Ya, 7.25 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Kembali kita bersama menerusi hiburan Simfoni Harmoni di jam kedua ini bersama saya Zul, yang akan bersama sehingga pukul 8 malam ini nanti. Untuk pertemuan kita malam ini, edisi siaran Jumaat sudah pun bertukar daripada 24 kepada 25 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 10 Julai 2026 masih dan sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat di tanah air. Masa waktu menunaikan sembahyang Fardu Aisyah bagi negara Brunei Darussalam ialah pada pukul 7.53 minit malam. Daerah Tutong ditambah 1 minit dan daerah Blight pula ditambah 3 minit. Terima kasih semuanya di atas kesetiaan anda bersama kami di Harmony FM. Masih lagi bersama sejak pagi tadi. Membawa ke tengah hari petang hingga ke malam ini kita berada di jam kedua Simfoni Harmoni dan banyak rancangan yang bakal menemui anda selepas berita nanti. InsyaAllah segmen dalam lagu Ada Kisah akan kembali untuk edisinya minggu ini. Jadi penyertaan anda adalah kami alu-alukan untuk anda berpeluang malam nanti ya untuk memilih satu tajuk lagu yang ingin anda dengarkan malam ini dengan syarat anda menyertakannya nanti dengan kisah yang terkait dengan lagu yang ingin anda dengarkan pada malam ini menerusi segmen dalam lagu Ada Kisah yang menemui pendengar bermula pukul 9 malam hingga kita meniti ke pukul 10 malam sebelum kita kembalikan siaran ini ke Studio Jubilee 1 nanti untuk anda mengikuti siaran berita 10 malam. Bagi anda yang dalam pemanduan pada saat ini kemanapun hala tujuan anda, doa kami sentiasa mengiringi pemanduan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing pada malam ini dan tidak ketinggalan yang bertugas pula. Semoga urusan di tempat kerja dimudahkan untuk anda. Lakukanlah dengan penuh bersemangat, penuh dedikasi. InsyaAllah ada berkat yang akan anda kaut di penghujungnya nanti.

sebuah lagu daripada kumpulan Madison, tajuk lagunya Kerana Cinta. Diterbitkan lagu ini di tahun 1989 ya. Di samping lagu Tika dan Saat ini, kumpulan Madison juga popular dengan lagu Kerana Cinta ini. Mudah-mudahan yang lahir di ataupun membesar di sekitar tahun ini, tahun 1989, mengimbau kembali kenangan-kenangan di sebalik lagu ini ya. Dan cuaca di kawasan Lugu, alhamdulillah pada malam ini cuaca baik. Ini daripada rakan pendengar kita, Pengiran Old Trafford, ada bersama pada malam ini. Katanya selamat bertugas dan apa kabar? Saya sihat pengirannya, semoga sihat walafiat selalu, amin amin ya Allah. Kiriman pemirsa setia Pengiran Old Trafford serta keluarga di kampung Lugu. Terima kasih DJ, gembira selalu dan hati-hati balik bertugas nanti. Terima kasih pengiran di atas ingatannya dan info keadaan cuaca dikirimkan ya. Di Lugu baik cuaca malam ini. Seterusnya Siti Nurhaliza menghiburkan kita di Hari Hatimu.

Terima kasih rakan pendengar kita, Tuan Haji Awang, #1963 dari Kampung Lambak Kanan, kawasan 2, Negara Brunei Darussalam. Anda bersama kita pada malam ini dengan doa-doanya. Dan katanya, selamat malam, selamat beristirahat untuk semua. Ya Allah, jadikan malam ini dihiasi dengan iman dan juga takwa kepadamu. Jagalah tidur kami daripada segala gangguan dan khianat makhlukmu, dan panjangkan usia kami, dan berkatilah kehidupan kami. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Haji Awang dengan kiriman doa-doanya. Mungkin ada yang sedang menikmati makan malam sambil-sambil mendengarkan Harmoni FM. Selamat menikmati Juadah Audah, sama ada di rumah, di restoran, di kafe-kafe, di gerai-gerai malam. Syukuri nikmat rezeki yang turun untuk kita malam ini. Mudah-mudahan terus membekalkan kita tenaga untuk melakukan apa yang kita rancang untuk sepanjang malam ini ya. Apapun keadaan cuaca juga, buat yang memandu, hati-hati selalu. Tingkatkan kewaspadaan bis kita. Jadi apabila hujan turun, penglihatan kita agak terbatas ya. Jadi perlahankan kenderaan Audah. Semoga selamat sampai ke tempat yang dituju pada malam ini. Sekarang pukul 7.38 menit malam negara waktu negara Brunei Darussalam. Masih lagi kita berada dalam hiburan Simfoni Harmoni di jam kedua ini. Saya Zul akan terus bersama sehingga pukul 8 malam ini nanti.

0: Wow, masak ya. Apa menu tadi malam ni, Lai?
1: Biasa-biasa saja, Mak. Lauk rumahan sama sayur tumis. Nah, cuba Mama rasa.
0: Hmm, nyaman juga. Nak kau menyampuri garam, Lai?
1: Ada, tapi garamnya secubit saja. Pasalnya, sudah menggunakan bahan-bahan asli.
0: Bahan-bahan asli apa kau pakai, Lai?
1: Bawang merah, lada hidup, kunyit hidup, sarai, dan jus lemon. Nyaman kan?
0: Nyaman.
2: Kurangkan penggunaan garam untuk kesehatan. Amalkan kurang dari 1 sudut teh atau 5 gram garam sehari. Pesanan ini dibawa oleh Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
3: Balai, masuk waktu dah ni sembahyang berjemaah kita ni.
4: Au tunggu sekejap bah.
3: Cuba tak berhenti dulu memasak atu. Sembahyang dulu nah lai.
4: Au.
3: Agar tak mengambil lain sembahyang dulu.
5: Daripada Abdullah bin Umar sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahyang berjemaah itu lebih utama daripada sembahyang bersendirian 27 darjat. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Semoga kita tergolong orang yang benar dan ikhlas untuk memperolehi keredaan Allah dengan tidak mengundurkan diri dari bersembahyang berjemaah di masjid pada waktu-waktu yang ditentukan. Jika tidak pun, ajaklah orang di rumah sekalipun seorang untuk bersembahyang berjemaah.

7.44 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat di tanah air bagi daerah Brunei Muara dan Temburong, waktu Isya bermula pada pukul 7.53 minit malam dan akan berakhir pada pukul 4.50 pagi esok. Sementara itu bagi daerah Tutong pula, waktu Isya bermula pada pukul 7.54 minit malam dan akan berakhir pada pukul 4.51 minit pagi esok. Dan khusus buat kaum muslimin dan muslimat yang berada di daerah Blight pula, sebagai panduan kita ini bersama Aisyah bagi daerah Blight bermula pada pukul 7.56 minit malam dan akan berakhir pada pukul 4.53 minit pagi esok. Dan pada pukul 8 malam nanti kita akan kembalikan siaran ini ke studio Jubilee 1 untuk kita mengikuti siaran berita 8.

ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزواً

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas